0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
2: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
1: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z.
3: You are listening to
4: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Real hot girl.

0: Kids. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9.

Z99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Hello generations, good afternoon. Still with me, Andrelin di Oasis, obrolan asik siang-siang yang akan nemenin generations nih dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Kali ini gue bakal bahas satu topik yang berhubungan dengan sedikit berhubungan dengan psikologi. Psikologis manusia, kejiwaan manusia, tapi bakal gue bahas dengan aja di Oasis sambil nunggu DM-DM dari lo mungkin tentang topik ini. Bisa DM gue di Instagramnya Z@Z99FM, atau kalau lo mau DM gue di Instagram personal gue, it's okay, @andriani.lyn. So stay tuned only at Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Hits Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: to Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang.
4: Masih sama kita berempat, ada Andrilin di sini,
3: ada Mia di sini,
5: ada Nafida di sini.
4: Yang bakal nemenin Generation sampai jam 4 sore nanti. And back to the topic. Ngobrolin tentang loneliness yang tadi gue udah sebutin. And how long has this been going on for you generations? Maybe days, weeks, or months? Sometimes you don't have to figure it out perfectly. Just maybe you can tell me or us a little more about what the emptiness feels like in your own words. Well, maybe we can unpack it together. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau lo sendiri gimana? Lo semua nih, ketiga nih depan gue.
5: Kalau aku pas awal-awal masuk SMK sih, jadi kan dulu aku belum terbiasa banget sama teman-teman baru kan ya.
4: Yeah.
5: Terus aku ngeliat teman-teman SMP aku udah punya teman baru gitu, udah jarang main juga sama aku. Itu kayak aku ngerasa kayak sendirian banget gitu loh. Kayak aku juga pengen punya teman bla bla bla gitu kan. Terus akhirnya ya ternyata aku juga bisa gitu loh berbaur kayak. Ya coba hal-hal baru yang mungkin kita rasa kita takut gitu. Aku tuh kayak takut banget buat ngajak orang ngobrol. Tapi sekarang akhirnya bisa interaksi sama orang banyak gitu.
4: Terus sekarang mindsetnya gimana? Dulu mindsetnya apa pas pertama kali nginjek SMK? Mungkin agak culture shock mungkin?
5: Ya lumayan culture shock sih, karena orang-orangnya beda-beda ya. Beda banget sama di SMP gitu. Terus ya kita kan gak bisa maksa orang buat jadi yang kita mau ya. Jadi
4: gitu.
5: Ya kita harus interaksi sama siapa aja gitu.
4: Terus turning pointnya ini di mana? Yang finally, okay, ternyata gue bisa loh.
5: Ketika coba ngobrol sama orang sih. Ternyata nggak sesusah itu lah ya.
4: Iya benar. Terus kalau kamu?
6: Kalau aku sebenarnya sama kayak Mian. Jadi waktu pas benar-benar pertama kali MPLS dari rumah dari H-1 itu. Malamnya tuh aku udah kayak, wah ini mah gue bisa. Nah terus kan kadang berbeda ya sama apa yang kita rencanain, berbeda sama apa yang akan terjadi kan. Pas besoknya paginya turun ke lapangan gitu kan, hari pertama datang ke sekolah, itu rasanya kayak, wah kok jadi beda gini ya, gue jadi kayak gak bisa ngomong gitu loh.
4: Nervous.
6: Susah kak, iya. Padahal malamnya, ah gue bisa lah, udah tenang. Eh ternyata pas bener-bener di lapangan tuh kayak, kok gue pengen buka mulut tuh aja kayak ngerasa kayak, aduh gue takut.
4: Kayak gobsmack like,
6: okay. Iya kayak gitu kak. Terus kan kayak udah tuh set. Udah di lapangan kita naik ke atas kan, kelas. Nah ke kelas gue gak mungkin dong kayak, ah kok gue diem mulu. Ntar disampainya kayak apa ya, kayak jutek lah.
4: Iya.
6: Pasti kok gak mau berbaur. Gue mau sebenarnya, cuman ya gimana ya, gue di situ lagi bener-bener gak bisa mengungkapkan atau kayak ngomong tuh kayak,

0: rasanya gue takut salah gitu, salah kayak ngomong,
1: belum bisa mengekspresikan diri.
0: Iya, belum bisa,
1: karena lingkungan baru juga kan. Benar.
0: Nah, sampai akhirnya teman sebangku aku tuh, itu kan cewek, ajak ngobrol dah, nyambung nih. Oh, dianya juga respon, ada respon juga feedback. Ya udah tuh di situ jadi deket, terus kayak oh bisa ini mah, kayaknya mau ke yang lain juga harus berinteraksi pasti bisa gitu kan.
1: Gampang ini mah.
0: Iya, bisa.
1: Gampil ini mah. Just a piece of cake ini mah.
0: Kayak gitu. Nah, Buddha tuh hari-hari berjalan terus, dan ternyata kan maksudnya ada beberapa orang yang emang bisa diajak ngomong, ada yang bisa apa ya, ngasih feedback, dan ada yang enggak gitu. Itu sih.
1: Macam-macam juga ya kisah kalian bertiga ya. Terus ada juga nih DM di Instagramnya kakak sendiri, @andrianlilin, ada yang bilang, bahkan tadi pagi Kak Andri, pas gue berangkat ke kantor, hotel ke kantor di Busway, gue masih hampa. Ada yang kayak gitu?
0: Iya.
1: And I will say thank you udah cerita. Kalau misal lo nih di perjalanan menuju kantor, kampus atau sekolah, yang biasanya punya arti buat lo, dan rasa hampanya masih ada, itu terdengar seperti sesuatu yang bisa dibilang lebih dalam daripada just boring or kayak capek sesaat gitu loh. Gue ngebayangin lo itu duduk di Busway Generations, lihat jalan lewat jendela, tahu kalau sebentar lagi nih akan melakukan sesuatu yang lo suka, tapi dalam hati rasanya kayak tetap kosong. Seolah-olah ada jarak antara apa yang terjadi di luar sana dan apa yang lo rasain di dalam Generations. Gue gak mau langsung nyimpulin apapun yang mungkin lo rasain, but I'm curious about something. Belakangan ini, apakah lo masih bisa merasakan senang saat melakukan hal-hal yang biasanya lo sukain, hanya saja nih setelahnya cepat hilang? Atau justru kesenangan sendiri udah mulai memudar? Dan yang terakhir nih, apa perubahan besar dalam hidup lo beberapa bulan terakhir? Maybe relationships, work, family, college, dream that you've been fighting for, or losing something that's very important. Karena rasa hampa muncul ketika kita itu terus bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa sempat benar-benar landing, mendarat, dan memproses apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kadang juga muncul ketika ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Meskipun nih, secara objektif, hidup terlihat baik-baik saja, like everything is okay. But one thing yang gue tanggap nih, dari mungkin apa yang lo cerita ini, yes, Generations, even though you feel emptiness, lonely, tapi lo tetap berangkat nih, ke kantor, ke sekolah, atau kegiatan apapun. Mungkin itu kedengeran kecil ya, tapi sebenarnya nih nunjukin bahwa ada bagian dari diri lo nih yang masih peduli, masih hadir, masih mencoba menjalani hal-hal yang berarti bagi lo. Nah, kalau lo nyaman lagi, lo bisa DM kita lagi.
0: Bener banget.
1: Ya kan, di Instagram Z, bisa ceritain sedikit tentang bagaimana sih kerjaan lo?
0: Iya.
1: Gimana sih kuliah lo?
0: Betul.
1: Sekolah lo, kegiatan lo, apa yang biasanya membuat lo suka berada di sana? Dan kapan terakhir kali lo ingat bener, bisa dibilang merasa bener-bener hidup atau bersemangat, bukan sekedar menjalani hari? You can hit us up on our DM @z999fm.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: think somebody is, always protect your heart. There's no such thing as a perfect relationship, because there's no such thing as perfect people. So just learn from it and move forward.
1: All the hits. Z99.9.
2: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis,
3: obrolan asik siang-siang.
4: It's about apa, girls?
2: Loneliness.
4: Emptiness. Still talking about that generations. Dan ngobrolin soal itu, udah ada lagi yang DM di Instagram gue, dan juga sambil mention Z, katanya ini mungkin buat mewakili perwakilan anak pertama.
2: Ya, betul.
4: Dan ini nama Instagramnya Adrian_... Kakak nggak mau, gue nggak mau nyebutin lengkapnya, kan takutnya ada sesuatu yang dia nggak pengen lihat atau dilihat. Mau ngeluh capek ke Andri kayak enggan. Mau nangis pun sama. Apa mungkin karena gue anak pertama kali ya? Yang bisa dibilang, kalau kata orang-orang, ah bisa dihandle semuanya sendiri. Jadi gue ngerasa kayak gini gitu, kosong. Kabar kalian gimana?
2: Itu sebagai anak pertama ya, emang berat banget sih. Saya ngeliatin kakak saya aja kasihan sebenarnya. Nah, betul.
4: Coba ungkapin adiknya kenapa kasihannya?
5: Soalnya kalau kita sebagai anak adik gitu, aku sebagai bungsu juga. Kalau ada apa-apa pasti bisa minta tolong ke kakak kan, karena kayak kakak lebih berpengalaman. Sedangkan kalau jadi anak pertama, pasti pengalaman pertama mereka sendiri. Gak bisa ngandelin orang lain selain diri mereka sendiri gitu.
4: Betul.
5: Ya, itu beratnya sih.
4: Terus selain itu apa lagi?
2: Tanggungannya, tanggungan uang tuh misalnya kalau orang tua udah pensiun ya. Pasti ngandelnya ke sana gitu.
4: Iya,
2: ke
4: betul. Betul.
2: Udah kerjanya kurang kan? Gaji. Ya susah pokoknya.
4: Terus gimana anak tunggal?
3: Kalau dari aku, kalau kan setiap anak dari anak ke satu kayak kedua kayak ketiga, ke berapa pun pasti punya struggle-nya masing-masing.
4: Yes, betul, exactly.
3: Nah, kalau dari aku sendiri anak tunggal perempuan, jujur berat banget sih ya, karena kita tuh apa ya, orang tua pasti punya ekspektasinya ke kita gitu kan. Terus kayak kita sebagai anak satu-satunya kayak bingung apa ya, kita juga pasti susah gitu ya, mau melakukan yang terbaik itu pengen, tapi kadang kan terkadang apa yang mau kita lakuin, apa yang kita rencanain gak sesuai ekspektasi kita kan.
4: Betul.
3: Iya, dan itu sakit banget, apa ya, jujur sedih. Terus kita kayak gak semua hal bisa diceritain ke siapapun, even ke teman kita, dan terkadang itu semua harus dipendem sama diri kita sendiri. Dan ya itu sebenarnya
4: struggle-nya di situ.
3: Iya. Benar-benar semua yang masalah yang ada di rumah ataupun yang terjadi
4: di sekolah itu, atau di lingkungan, iya, we have to handle it ourselves.
3: Iya.
4: I know.
3: Kita cuma bisa ngandelin diri sendiri gitu, Kak.
4: I know.
3: Kita sedih, ya udah yang nyemangatin siapa? Diri sendiri,
4: iya,
3: kan.
4: Iya, betul.
3: Ya udah.
4: Enggak ada yang bisa diandelin kecuali diri sendiri.
3: Benar.
4: Betul. Itulah.
3: Deep banget ya.
4: Iya, deep banget, betul. Dan buat lo ya Adrian ya, bisa jadi peran lo sebagai anak pertama itu ikut berkontribusi. Tapi gue gak akan langsung menyimpulkan bahwa semua ini karena anak pertama. Yang gue dengar dari kalimat lo adalah sesuatu yang lebih spesifik. Mau ngeluh capek kayak enggan, mau nangis pun sama. Itu kedengaran kayak lo udah terlalu lama berada dalam mode survival atau harus kuat.
3: Yeah,
4: kalau seseorang terbiasa menangani banyak hal sendiri, menjadi tempat bergantung orang lain, menyelesaikan masalah tanpa banyak bantuan, lama-kelamaan dia bisa kehilangan ruang untuk feel themselves, merasakan dirinya sendiri. Bukan karena dia punya emosi ya generations atau Adrian, tapi karena selama ini fokus lo atau fokus generations adalah bertahan dan menjalankan tanggung jawab. Seringkali polanya kayak gini generations. Karena gue juga anak pertama, polanya mirip kayak gini. Ada masalah, selesaikan. Ada tugas, kerjakan. Ada yang butuh bantuan, bantu. sedang sedih, simpan dulu. Awalnya pola ini sangat berguna, tapi setelah bertahun-tahun, udah setelah berlama-lama, tubuh dan pikiran lo bisa mulai berkata, I'm tired, I wanna give up. Dan capeknya kadang gak muncul sebagai tangisan, kadang justru sebagai hampa, mati rasa, gak antusias, datar aja, dan merasa jauh dari diri sendiri. Dan kalau gue perhatiin kalimat lo ya, mau nangis pun sama, kadang orang ngira kalau gak bisa menangis berarti gak terlalu sedih. Padahal gak gitu. Ada orang yang justru begitu lelah sampai emosinya kayak tertahan atau membeku. And I would like to ask something. Dan jauh sejujurnya ya, kalau hari ini ya, lo bener-bener ngizinin diri lo sendiri berhenti jadi yang kuat selama 1 jam, what will you do? Bukannya harus kamu katakan sebagai anak pertama, bukan sebagai teman, bukan sebagai penyiar yang harus tampil baik, atau pekerja yang harus tampil baik, atau mahasiswa yang harus tampil baik. Tapi kalimat yang mungkin selama ini lo tahan. For example, I'm tired, gue capek, gue pengen ada yang ngurus gue juga, gue takut, gue gak tahu harus kemana, atau mungkin kalimat yang lain. Dan satu hal lagi yang penting, kalau rasa hampa ini udah berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, disertai kehilangan minat, sulit memikat, menikmati hal yang biasanya lo sukain, gangguan tidur, atau sampai putus harapan, ini bukan sesuatu yang perlu lo tanggung sendirian. You can talk to your trusted psychologist, go to psychiater that can help you. It doesn't mean you're weak, but you already endure long enough about anything alone. And for now, di kubikel itu, di busway itu, di kendaraan itu, ataupun di kamar itu, lo gak perlu merasakan diri untuk ceria atau segera menemukan solusi. Lo boleh ngakuin satu hal sederhana, aku capek, dan itu nyata. Kadang pengakuan yang jujur itu adalah langkah pertama sebelum kita memahami, before we understand apa yang sebenarnya sedang memberatkan hati kita.
5: So deep ya kak.
4: Iya, yes. Sampai ada yang nangis depan gue sekarang, generations. I know.
5: It's okay to cry,
4: it's okay to take a deep breath and rest.
5: Yeah,
4: it's okay to hug yourself. Karena berhenti, istirahat, atau memeluk diri lo sendiri itu bukan berarti lo menyerah melakukan hal itu, ya kan?
5: Betul.
4: Itu tandanya lo menyayangi diri lo sendiri.
5: Yeah.
4: Karena dengan berhenti, lo mengizinkan diri kamu, otak kamu, hati kamu, ya kita istirahat sebentar yuk. Just enjoy yourself, love yourself, do the things that you really love the most.
5: Tuh.
4: And that's, bisa dibilang, keinginan yang manusiawi. Lo masih bisa curhat ke kita di Instagram kita. You can hit us up on our DMs or my personal Instagram. Bisa di @z999fm.

0: Where?
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang yang akan menemani generation sampai jam 4 sore nanti.
2: Tuh. Ada yang DM lagi?
1: Apa tuh?
2: Kali ini dari namanya, waduh, namanya agak susah ya.
1: Wow.
2: Namanya Abriana underscore Ki. Ki atau Q? I don't know. Okay. Kayaknya Abriana. Kita panggil aja Briana.
1: Briana.
2: Katanya Briana, gue mau ada yang peluk gue sambil bilang semuanya akan baik-baik saja.
1: Wow.

0: atau bisa dibilang DM lo ceritain, gue gak mendengar seseorang yang lemah. Gue ngedengar seseorang yang udah lama berusaha kuat dan ada bedanya. Orang yang udah lama kuat seringkali bukan gak bisa bertahan lagi. Mereka hanya lelah menjadi satu-satunya orang yang selalu bertahan.
1: Iya benar.
0: Kalau gue ya, kalau ada seseorang atau mungkin kalau gue ada di sebelah lo ya Briana ya, mungkin gue gak akan banyak bicara. Gue cuman duduk nemenin lo and says, lo gak harus nyelesain semuanya sehari ini. Lo gak harus selalu kuat setiap saat. Lo boleh capek. Meskipun sekarang rasanya kayak hampa, tapi perasaan ini gak akan bertahan selamanya kok. Gue boleh jujur, gue gak bisa menjamin bahwa everything will be fine or everything will exactly like you hope or exactly what you dream of. Sometimes it couldn't. But I can guarantee, I can say, lots of people have already in this point, feeling empty, weak, alone, like this. But slowly, but sure, mereka nemuin pijakannya lagi kok. Perasaan yang sangat berat hari ini gak selalu menjadi keadaan yang permanen. Gue penasaran deh, saat lo mengatakan ingin dipeluk dan diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, apa ada seseorang yang dalam hidup lo nih yang sebenarnya lo pengen banget dengar kalimat itu dari sosok tersebut? Maybe sahabat, pasangan, orang tua, saudara, atau seseorang yang akhir-akhir ini terasa jauh. Mungkin setelah kita siaran nanti, jangan langsung nanya kenapa aku begini, tapi coba ditanyain apa yang sudah gue tanggung sendirian terlalu lama. Sometimes the answer from that question is more closer to the point or ke sumber rasa hampa daripada yang kita kira. Dan ingat, gue Yes Generations, gue ada di sini buat lo. If you wanna tell the story more far away, you can hit us up in our DM. You can DM me in my personal Instagram.
1: Yes.
0: Anytime. Inshallah. Even though I can give you a solution of the problems, at least I can hear your thoughts. I can hear semua keluh kesah yang pengen lo tumpahin.
1: Yes, betul.
0: Dan abis ini gue bakal puterin satu lagu dari One Us berjudul Connect With Us. So, still on Z99.9 FM, playing

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang.
1: Agak deep ya?
2: Iya. Yeah.
1: Well, untuk merangkum hari ini, gue bakal bilang rasa sejenak itu gak akan sakit. And take everything slowly. Mungkin kayak gitu rasanya, seperti kalimat yang keluar secara spontan dari seorang yang memang terbiasa menguatkan orang lain. Tapi ada satu hal yang langsung terlintas di kepala gue, Nizonations. Kapan terakhir kali lo ngikutin nasihat itu untuk diri lo sendiri? Sometimes, really often, orang yang paling bijak saat menenangkan orang lain justru paling keras pada dirinya sendiri. Kalau seseorang mendengar atau nelfon sahabat lo bilang, aku capek banget, kemungkinan besar lo gak akan menjawab, ya udah tahan aja. Tapi lo bilang, istirahat dulu gak apa-apa. Gak harus produktif terus, pelan-pelan aja. Tapi saat giliran sendiri, standar yang dipakai sering beda. Dari semua yang lo ceritain di Generations, gue nangkap sosok yang punya mimpi dan sedang menjalaninya. Peduli sama orang lain, suka mendengarkan, terbiasa mandiri, dan yang terakhir mungkin udah lama gak memberi ruang yang sama untuk dirinya sendiri. Dan tau gak, kalimat lo nih tentang ingin dipeluk dan dibilang semuanya akan baik-baik saja, buat gue pikir bahwa mungkin lo yang lo rindukan itu kan solusi. Mungkin yang lo rinduin adalah tempat untuk meletakkan beban sebentar. Beban itu gak harus berupa masalah besar. Kadang beban itu hanya akumulasi dari harus kuat terus, harus bisa sendiri, harus hadir untuk orang lain, dan harus tetap berjalan meskipun hati sedang lelah. Jadi, buat lo new generations, mungkin lo lagi masih di cubicle kantor lo, masih di perpustakaan kampus lo, atau on the way pulang ke rumah, atau di transum menuju tempat yang lo cintain, tapi hatinya merasa kosong, gak apa-apa. Kalau hari ini lo gak sekuat biasanya, gak apa-apa kalau lo capek. Mimpi yang lo perjuangkan masih ada. Kantor itu, kelas itu, mimpi itu masih berarti buat lo. Hanya aja nih, orang yang sedang mengejar mimpi itu butuh istirahat juga. Dan kalau hari ini, yang bisa lo lakukan cuma datang, kerja, sekolah, lalu pulang lagi dan tidur lebih awal, that's just more than enough. Gue senang banget bisa ngebahas ini.
2: Yes, benar.
1: Di siang hari ini di Oasis sama tiga-tiga cewek cantik depan gue sekarang. Dan mungkin sasaran nanti, biasanya gue bakal minum kopi sih, ya kan? Bakal
2: gitu,
1: ya. Minum kopi atau makan ice cream.
2: Ya, yeah,
1: ya kan? To ease your heart, to ease your emotions, and feel like you again.
2: Yes.
1: So, thank you so much udah dengerin siaran kita hari ini.
2: Yeah,
1: Andrilin signing out.
3: Mian signing out.
4: Navida signing out.
1: So, see you guys on Friday. Bye.
2: Bye.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Thank you.

0: Sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z99.9.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini, gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep, Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu, nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: All the hits. Z99.9.
5: Aduh, jangan dorong bareng dong.
6: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
7: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
8: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
9: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
10: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Então sem não, ui.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
0: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
0: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
0: Rep,
1: lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Thank you.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa!
1: Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class.
2: Z 99.9. Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

Z 99.9. All the hits, Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z.

99.9 FM playing all the hits. Selamat pagi generation. Balik lagi di Paskibra, pasukan kita berangkat. Seperti biasa ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo generation sampai jam 10 nanti. Nah, bentar lagi akan ada teman-teman gue yang datang. Tapi ini generation, gue mau nanya sama lo, kesibukan lo pagi ini apa sih selain lo harus kejebak kemacetan di jalanan Jakarta dan sekitarnya? Lo boleh update informasi lo lagi di mana sih, lagi stuck di jalur mana sih, atau lo baru keluar rumah, atau mungkin lo udah nyampe di kantor juga ya kan, siapa tahu lo morning person juga, atau mungkin lo lagi kemacetan berdesak-desakan juga di KRL, di MRT maupun LRT. So generation, langsung aja kasih tau gue di DM Instagram @z99fm.